Kita terus dengarkan lagu dari Exist Wilayah. Ini dia, Jasnita. Kalau tadi Brori Marantika dan Dewi Yul, jangan ada dusta di antara kita. Antara kita sebetulnya.

Baik, kami lagi akan dikongsikan mengenai ini sihat, kesihatan, keselamatan dan juga sebagainya ya. Ia mengenai jerebu yang berlaku di negara kita Brunei Darussalam dari masa ke semasa ya. Baik, ada sekarang dengarkan lagu dari Marcel dan Ashanti pula, Hanya Memuji.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, perasaan marah. Emosi atau marah boleh disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka dari itu, perasaan yang dirasakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan boleh membuatkan seorang marah. Hal tersebut hanya bisa dicegah dengan mengendalikannya atau memaafkan hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan tentang larangan marah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaskanlah mudah-mudahan aku memahaminya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu aku mengulanginya berkali-kali. Semuanya dibalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Seperti yang sudah diketahui, emosi marah ini boleh melahirkan kekuatan fizikal yang besar. Kekuatan tersebut bahkan boleh menguasai hati dan pikiran manusia. Emosi ataupun marah yang muncul boleh melahirkan nafsu yang besar dan merusak akal yang sehat. Sebab itu, agama Islam melarang umatnya untuk berada dalam keadaan marah. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Baiklah, sekarang pukul 12.50 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Baiklah, tepat pukul 1 tengah hari ini nanti berita perdana akan disiarkan dan bicara keluarga pukul 1.30 petang nanti dan seperti biasa pukul 2.30 petang nanti ada gerai kita ni. Baiklah, terus setia bersama kami di Harmon FM. Baik untuk panduan auda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Masa waktu asar hari ini bermula pukul 3.27 minit petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebangsaan Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang pengajian Al-Quran, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada Graduan Baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kebangsaan Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tolam, Presiden Republik Sosialis Vietnam dan Tuan Yang Terutama Lim Minh Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga Kerajaan serta Rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-81 tahun. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebangsaan Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berpotensi besar untuk memperluas peranan sebagai hufaz profesional yang berdaya saing berpaksi kepada tradisi keilmuan yang dipelihara turun-temurun serta mampu berdikari membawa penghayatan nilai Al-Quran dalam pelbagai lapangan kehidupan demi pembangunan ummah. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Haflat Taharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ke-14. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang tersebut, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya.
1: Ini merangkumi membuka ruang dan peluang bagi mereka mempertingkat kelayakan akademik, memperluas budaya penyelidikan serta menghasilkan karya ilmiah berwibawa khususnya dalam memperkukuh kurikulum pengajian Al-Quran negara. Perkara ini bertepatan dengan titah paduka ayahanda semasa majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara 1446 Hijrah bahawa antara harapan tinggi negara adalah untuk melihat guru-guru yang berkaliber, khasnya guru-guru Al-Quran, yang mampu untuk melahirkan generasi cemerlang dalam bidang Al-Quran. Di samping memberi jaminan bahawa kerajaan akan sentiasa memberi keutamaan kepada bidang pengajian Al-Quran. Sehubungan itu, kekuatan hafazan wajib disempurnakan dengan kefahaman tadabbur yang sahih, melandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, agar kita sentiasa terhindar daripada fahaman yang menyimpang. Penghayatan Al-Quran melalui tilawah yang tartil, taklim dan tazkiyah berupaya membentuk sahsiah hufaz sebagai kudwah hasanah, iaitu contoh teladan yang baik kepada masyarakat.
0: 38 graduan menerima syahadah Diploma Tertinggi Aliyah Qiraat pada Majlis Haflat Taharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menyempurnakan pengurnian syahadah diploma tersebut.

0: rasmi Kementerian Kesihatan. Sebagai langkah berjaga-jaga serta demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan, semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama disarankan untuk melaksanakan Home-Based Learning HBL mulai hari ini hingga esok 3 September. Ini berikutan bacaan PSI pada 4 petang kemarin menunjukkan kualiti udara masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Dalam tempoh tersebut, institusi pendidikan berkenaan hendaklah mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan kesinambungan pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaannya boleh dibuat secara dalam talian atau melalui penyediaan pek pembelajaran di rumah HLP mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar. Bagi institusi pengajian tinggi, pengoperasian serta pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran tertakluk pada ketetapan serta langkah-langkah yang bersesuaian oleh institusi masing-masing dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta keselamatan dan kesejahteraan warga institusi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian institusi-institusi pendidikan seterusnya. Perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menghargai kerjasama dan perhatian semua pihak dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan sentiasa terpelihara. Sementara itu, sebagai usaha dan ikhtiar bagi menghadapi situasi cuaca berjerebu pada masa ini, pembacaan doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu akan dilaksanakan di masjid dan surau serta balai ibadat seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan pembacaan doa tersebut dilaksanakan selepas sembahyang sunat hajat pada waktu maghrib bermula kemarin dan selepas sembahyang sunat hajat pada hari Jumaat bermula 4 September sehingga satu tarikh dimaklumkan kemudian. Umat Islam di negara ini diseru untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat dan membaca doa bagi kesejahteraan dan keselamatan dalam menghadapi keadaan cuaca pada masa ini sama ada secara berjemaah di masjid dan surau serta balai ibadat seluruh negara atau di rumah. Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya, Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. JPD menasihatkan para pemandu untuk memastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu, menutup tingkap dan gunakan pendingin hawa. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman. Menyalakan lampu hadapan rendah jika perlu bagi meningkatkan jarak penglihatan kenderaan di jalan raya, mengelakkan dari menggunakan lampu hadapan tinggi, memperlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Mengekalkan jarak selamat dari kenderaan di hadapan dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan terhad. Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara sebahagian daripada Jalan Labu daerah Temburong disebabkan kerja-kerja membaiki dan menurap semula jalan bermula esok 9.30 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang pengajian Al-Quran, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengundian syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada Graduan Baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dan Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.